0: Thank you for listening to Truth Talks by New Destiny Christian Center. We pray that this message blessed you in your walk with God. If you would like more information about our ministry or listen to other messages like this one, you can visit our website at www.newdestinychristiancenter.com.
1: This is Hope Radio Angel 5, TAWH Palau. Listen 24 hours a day at hoperadio.net.
2: Mendengar suara Tuhan. Ibrani bab 3 dari ayat 7 ke 8. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Matius bab 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yohanes bab 10 ayat 26 dan 27. Tetapi kamu tidak percaya kerana kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Saya menghadapi masalah mendengar suara Tuhan apabila, nombor satu, saya tidak percaya Tuhan sedang bercakap. Nombor dua, saya tidak memberi perhatian, iaitu saya tidak berjalan dalam roh Tuhan. Nombor tiga, saya membenarkan beberapa jenis gangguan untuk menenggelamkan suaranya. Nombor empat, saya tidak mengenali frekuensi Tuhan. Yohanes bab 4 ayat 24. Tuhan itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes bab 6 ayat 53. Roh Tuhan yang memberi kehidupan badan manusia sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang ku katakan padamu adalah roh dan kehidupan. Saya dicipta untuk mendengar Tuhan melalui roh saya dan bukan jiwa saya, iaitu emosi dan kehendak minda manusia. Membezakan perbezaan antara suara dalam jiwa saya dan dalam roh saya boleh mencabar. Ibrani bab 4 ayat 12. Sebab firman Tuhan hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Roma bab 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Tuhan adalah anak Tuhan. Matius bab 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yosua bab 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dengan meluangkan masa dalam firman Tuhan yang tertulis, saya mengembangkan kebijaksanaan rohani untuk membezakan suara roh saya. Mazmur bab 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang